0: Arman, meluncur padaku. Aku lebih tua. Tidak berapa banyak hadis yang kau hafal. 1,000, 2,000. Hadis Imam Bukhari, kau belum kata jangan tuju padai kasih.
1: Semua orang yang ada di kasih ini tahu.